0: wanita ketinggalan?
1: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
2: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
3: Ayo dengar radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga 100.

0: Rp150.000 dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor Pasar Sentral Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: and thank you.
1: Mei makin seru di MNC Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Davina, tahu gak ya sorenya?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
4: Cerita baru, serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu

0: Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17. 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
2: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
3: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham? Beuh.
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: gubernur Sulawesi Selatan.

0: Andi Sudirman, Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
5: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Oke MNC TV Channel 29. Mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
1: Cerita baru serta harapan baru.
2: Lanjut DMD Panggung Rezeki. Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
0: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17. 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
2: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
3: Survei membuktikan.
2: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
0: Berita di iNews Channel 31.
2: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
0: Tiap Selasa jam 7 malam.
4: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eleh, kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya, jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda.

0: sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat akan dipotong langsung.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan

0: Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program

pembiayaan pengurusan haji khusus ProHaj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad du'a la yurad bainal adzan wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Nih, satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku.

0: dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang.

0: kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS.

kesehatanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.

0: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sininna tumata malabi kiki hadirin. Dinalan na yuwan ima baraka ini padaluni may pada ipangurusi ati mapacita ni bunga Allah Ta'ala untuk syukuru kiwi siagi igan na pagpinyaman na bunga Allah Ta'ala ri asuan niye. Ya nasabari datu pada angkasi dapat dapu-dapu ngaribu lama berakat na kung Allah Ta'ala mamuari-bari ini mana ngangki hadiri ta maki isaisa tau syukur luri pung Allah Ta'ala sabari datu salama lino lebih-lebih di akhirat insyaAllah. Salawat tamah petutari alimah labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatul hasanah wa rahmatan lil alamin. Sinina tomo-tomo labi king ki hadiri. Tandi sat di wattue alhamdulillah. Ang kasiki di selengi to matahu baru. Mi gamiha sa isan na si selata. Di na pala itahu baruna. Ya mo ako 31 Desember 20 miluna pakanya ki mani persiapan na. Mungkin nak balu happy na, balu ni sepatut na, magai ini pagi min dari pandang tahun baru. Sementara tahun baru kita sendiri, semana deh ini ngerang, semana deh ini isang, kali upan na tomat tahun baru di selengi. Ini lagi yang kira na masih gigi kira-kira ini ruya pula Januari, Februari, Maret, April. Terkadang deh ini apa lah? Ia rumulan-rumulan nasan lagi. Nah oleh karena itu hadirin dirahmati Allah. Si kumuru juga na batuwe ia rupak dekin na tolinuwe maka dasi tak tambe umuruku pak dekin na tolinuwe. Tak tambe nasan umuruwe. Na yake ia kupak dekin agama pak dekin na pungan Allah Ta'ala pena itu juga batuwe pena ikurang umuruwe. Ia ku pak dekit tau lino, pina ijo kawatu, pina ini tak tambah murui. Nia ki pak dekit pun Allah Ta'ala. Semakin berjalan waktu, semakin berkurang umur. Magin yang kemakuru, nak kena iya roko menuru agama, umuru tayi di iya, pura napa tentu pun Allah Ta'ala, maka kena iko berdu, sempamanya.

Iko padu epitupulo tang umuruk memulis di pamasin pungan Allah Ta'ala. Ya, tak dampai kagung kalau padu. Tanya ini. Ini rumah luru ipau. Saumpamanya si diru patah lepas tentu pungan Allah Ta'ala, maka iko epitupulo tang umuruk memulis di pamasin pungan Allah Ta'ala. Ia kumaku kue umuruk na 60 nepak. Tamai 1433 Hijriah. Umurutna mancaji di 65. Jadi wattunna 64 6 mani tahun namun rukulino. Eta masih 65 umurutna 4 tahun mani 5 tahun mani mun rukulino. Ta masih tahu pemang ganna 66 40 mani tahu 4 tahun mani mun rukulino. Jadi makur pina ijo kewatu pina kuratu umuru ukur yolo nepung Allah Ta'ala. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, pina itu tak tambah umur makin bertambah umur, makin berkurang kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, yaitu asoy sebenarnya telu ngeso mi. Telu mi asso. Asso nomor sidi iwan ni. Asso nomor dua yesi yang kaya si mongwe. Asso nomor telu yang dari itu asso banyak. Asso iwan ni jokai digagan atau rongi ipungan Allah Ta'ala. Labak bawang. Asso baya dene risa makanan kamu pakai jamina baya tuoki degah ke jamina semua yang hadir pada kesempatan ini bahwa saya masih hidup besok paya makuku yang mati yang dipasar bacanggi iya kurio lo tau melo mati menurut cerita na tomotoi maka dia yang burio lo kumelo mati tau be maki ge itajang itajang ni si garun na mata bulun na mata putih na itajang ni iya runangi macakik na aje na ita jenni ajina ya ko melok itu te mati malam pu aja buku ya ko liwu i tau masih sairuna na lampu perlu yasik ditu patu insyaallah tapi ya ko mamula di malam pu aku itu tanda-tanda akan siap berangkat. Nah angka tau biasa na pasalin runa kada misa makada mini ga mati di kan pasalin runa ya ko munru ma batu kur berarti wah macam ini tu. Ya jadi disuruh matuk pesak mana di rutah. Angka tahu-tahu biasa nak gua ini ulina. Napa ni mau? Nah saya ku mak bau tanru gua pidi tu pak. Iya na tanra tanrangi pak dia na nomor dingin tajam. Dia na nomor dingin tajam maka dia itajam yang kamu pak nerna pakai melo mai ngeri pun alat tak dia na cucu. Resak magai merumula dari maku kui pak tay mati. Angka ku kadi di pak mati. Menonton Pak Guluk Malaysia Indonesia karena terlalu tegang untuk jantung meninggal dunia. Guluk iya Pak. Masih banyak terjadi. Ya, makanya sini tuh bikin kiajeri selama kaki umur naringi pun Allah Ta'ala jadi asso nomor dua termasuk asso banyak dega jamina maka dia itu menemui banyak. Iya sewe termasuk asso naringi pun Allah Ta'ala. Tepak kiguna lalui asyina sibama decing. Siapa tahu hari ini adalah hari kembali kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magana ko yesoi na masalah kedo kita tulis di pamasin pun Allah Ta'ala. Agana sana. Magana ko yesoi wenang katui pat diri ati na tomati. Ya ko yesoi na pako kewajiban tari pun Allah Ta'ala tomati. Magana kira-kira. Makanya salam angka kiwat ngering pun Allah Ta'ala. Tu yesoi. Tepak kiguna yesoi na sibama decing. Mangkana yaumuhu khairun min amsi ni gini gi yasui makanja inai yewenni fahuwa rabihun tau pala ya tu makanja yasui inai yewenni tau pala tau laba turing ke peningkatan wa mangkana yaumuhu mislu amsi ni kini gini gi yasui pada mewenni fahuwa khasar rugi lupuk itu waktu na dina lo Mekah dina kena tahu masigi sekali na pole Mekah dini tiba mana masigi. Ini pada-pada pun. Agar nasib Nabi tak. Pahuwa khasar. Rung itu makwiru. Mudah-mudahan dengan mundur nomor telu. Wamangkana yaumuhu syarrun. Nigi-nigi tau majaya sewe. Naiye wani. Pahuwa mal'un. Itan rutanlu di bunga Allah Ta'ala. Dulu rajin ke masjid. Pura biasa rajin tamu masjid. Waktu namu pemapadi-padi. Luar biasa biri jamakna. Tapi mega ni waramparanna iya mani main urus ustun ni gangkanna di nani ti beban masih pahua malun kita tanda di pungalata.

Na'udzubillah. Ipadali sini tangga lita. Kada magamuaru. Nah, selanjutnya memasuki tahun baru ini Bapak Ibu sekalian, agan aku ragata tuh. Itu kena tahu bawah minta ungi pergantian tahun tidak ada perubahan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana peningkatan ibadah. Iya ko engka biasa si seleku di panas sempaja letu iya waniwi di panas sempaja lima waktu. Tak kuraga ini na tu mas sempaja lima waktu memasuki tahun baru Islam. Iya ko engka biasa migangi ciku-ciku na ita paja ini. Biasa ima timbal lebih-lebih. Biasa ima kula. Ini mani matur yulata. Boleh kapi kabar teman tasnya, tapang ketemu muka majama. Nasib ustaz, alhamdulillah. Kada kak magai ina sama berakak idakwai. Iya ustaz, pura mana ngujama itu tarampe nangi. Pura mana lo pake itu timbangangi, ulah eh. Pura mana ujama, tapi sama nadi gagu vitamin ri pula aku, naikan na usaru. Magi nasang, saya harus berusaha, upalampu baci. Alhamdulillah, di panasiagi tan ustaz sama nawi tadali imin di bola aku berakan nasabak lempu ini ke mana pun Allah Ta'ala pura mana ujama aku itu coba kita tulis mana-mana apa sekalian iya aku malampu baci 500 sasaro iya aku majiku baci sisak buta saro iya no 500 ya buat dingin mapaci macuk tu pun macaripa iya naro sisak buya rupiah isaro ipin di bola nanrini anak ta Tanrini Benita, Tanri Tony, si garu-garu dijai pada akhirnya marat jini tema tujuh dari mana pulang letak. Ini terkadang kita tidak pikir. Saruna mibangi pikiriki, dene pikiriki asli nama agama tu ye. Nampak mereka tu si seletah salah paham. Nasengi mak berakak ya kena pakai mak bengu bola duitna. Nasa mak berakak miruka pada lekustas kak mage nasa ya matua bengu ngak boleh matua indri ke Mekah. Aku pedangin aku, iya tu dia namu di Abu Turu waktu itu ke Mekah, dia minas saja. Di Abu Turu waktu itu ya bau ngak bola, sekalanya bisa. Dia nak dicit di mita ngak, ya komiki mita berakat ni, sengi orang parang. Maka dia matu pagi, mak bangun, ya matu Hendri ke Mekah, ya matu waga, sekalanya bisa. Tapi apakah diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang jadi masalah. Narikung kepala si jisar aku, iya sewe, pura pagu imakur, nadik pada pajalat tu ya berniwi, tanyakan lalu pajai berniwi. Sekarang peristiwa yang paling dikenang adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini perlu diketahui. Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, kita juga perlu hijrah. Hijrah itu bukan saja meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi hijrah yang paling afdal adalah antah jurasu ketika kita mampu meninggalkan keburukan menuju kebaikannya Allah. Ternyata bayar semalekat depurang isalai Mekah ke Madinah. Isalai kampung atau lo sumpah. Tapi iya lekat dapur kami nama kanjai nasa nabita yulena salai jai nato lori agama nafu Allah Ta'ala. Ya ko biasa ki majek ko nipa lempu itu hijrah. Biasa ki mabok pajai mabok kita hijrah. Biasa ki makola ilangga-langga biasa ki makola ipa lebih-lebih tinggalkan itu kita hijrah ke agama Allah. Insya Allah dina wat dikit masilat dalik napuli pun Allah Ta'ala iya ko isalai jai nato loko dicengih. Apa madering ke mapi bali makan agak tu nanti goreng ustaz makku pina jaji ya anakku apa ni gatu makan makku pina jaji ada sahabat saya datang di rumah bertanya magi pelayan ustaz jangan apa gauk madi cimatui kerana saya anu sugi kak magi nasang anu masalah apa gauk sugi matui kada kak angka maturu ya anu makanja apa gauk sugi matui kimpuji iya kama jahe pakau natu sugi makan jahe pakau natu sugi nasalah bi makan jahe dah caban na diga katu makan jahe pakau natu sugi namilu ko sugi pakau ni majahe coba kita pilih ibu sekalian justru insyaallah iya ko engka tau mak jajah sipa nasengi kanjak na taruh nicik di kanjak na sebab mega nasaro tapi iya ko malam puki genna idua kanjak na sebab makanya ipake selamat lino lebih-lebih rak na pukau subhanahu wa ta'ala. Ini peningkatan. Memasuki tahun baru Islam. Mari kita ubah segalanya kita bisa ubah. Ya ku meloki di agama nampung Allah Ta'ala badici. Dunia ini sementara pak. Dito tu nama rejingi palampu leci.

Iku ditulis palempu lurus mah kuwi palempu beci, palempu tur itu ni hayolo. Nah sing guru tak kali sidinring, iya kuwi penulis palempu lak dai palempu tur itu ni ha. Yang penting dina lampu kandau. Ya dina tuna lampu pare kandau. Iya ku malempu mah kuwi tapi malempu tore, mah kuwi malempu tapi tore-tore mumpi. Kada tu rapat cek dek. Insyaallah Pak, mari kita coba. Kita coba-coba mikir. Palempu re dicek ka mana pun Allah Taala. Biasa imam mitri kura-kura mitri neta salah ini. Tersalah ini mah kuwi. Iya kon kata saru sekian puluh juta. Saya tanya kembali, siaget tanah tu limanya menyemangi. Dali harata. Tanya dali halala. Dali harata siaget tanah tu limanya menyemangi lino. Ko lino talalung siaget tanah tu limanya menyemangi. Paling lama 70 tahun anda bisa menikmati. Paling lama 70 tahun. Itu pun ko dina andri malasa. Iya ko andri malasa, maka ni. Tore to malasa nala tan 70 tahun. Ini 70 tahun nala tan 40 tahun na yulle manyamanya mangi merampang. Biasa mo ta perhatika apa kadaan. Iya kong kata 30 tahun umur na sogi, 30 tahun umur na sogi. Ditambahi 40 kan nadi 70. Jadi maka dak denre, na mo lebih 70 tahun umur na tawe, nala tan 40 tahun yulle manyamanya mangi dale. Contoh ni kata umur na 70 koe. Iya ko 30 tahun umur tata sogi-sogi ta masagi na. Na rapi ni 70 aku koe we. Iya kong ke apo tamel di canggor yule mo pamandre. Aga je melina sapole mo di canggor kadi. Aja numpak depe canggor na. Cau ni siku. Angke apo na pole melli coto na saino e asam urat. Pabila ini coto we. Pure melli oto baru na tamime ora ki lolek ja na sai aja numpak coto kana yami meme wai. Ya menyamanya mengi mobil orang pernah aku makir nak aku itu pun itu tomelo meni monro ini meni meyawai. Jadi ya kau nyer terlalu lino paling lama 40 tahun. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ya aku mata pak mukit mak kadang ke akhirat. Yang jadi masalah iya he marat jingi terima. Bener ni ke mak kadang itu pun jaga tau mati lih semua cerita setas eh. Hei malasa ni. Tanya nak tak kali malasa ati. Baru-baru ini saya ketemu dengan Pak Imam di Masepe. Pura masam penjangan serah. Napodanga. Nasang kajiku kamput tau stasi. Ati kak masalah. Kak magi nasang. Napodanga nasang. Maka dah. Ditu puji katau mati li semua cerita. Adah kuta catak muka sana. Maka dimana kecatasan. Aku ii catak ya sana. Kak mana kecatak. Maka dah kak iya ku bayar sangat di kututumu pa. Naluru amati yang kututumu pa. Angka itu lumuk biki. Kerana anak biru kekak, nak suruh kau masam pejangan bini nak kumatai. Kak, aku banyak sangat dina amati yang nak kalau mau bikin makai lo kiju masam pejangan ipah tak apa lisu di pamasi nak pungalah ta'ala. Podangi, ada mau jaman masam pejangan. Ayah lepan ni kusalu eh. Kari mana kah kari? Di tu pak jika tau mati lisu macurita. Ia menyeruat di podangi tu makir. Apa iya tu tu ambil rekar makir tau dina matapak makir engkah heran nak pungalah ta'ala. Jadi ia menyeruput di budak makan di itu pak jika atau mati lisu macuri tak magi memas sampai jangi. Jadi mapa sama pak ya kuli petul lima sampai jangi aja mu tapi kacuri tadi aja. Coba ini bapak ibu sekalian. Nah siapa yang malam ini tidak yakin dengan adanya hari akhirat maka malam ini bapak ibu sekalian kafir kepada Allah. Ni gaya wan ni di nama tempat makan dan kahiran apa nggak tala kafir gitu. Tapi semua kafir itu masak kaya yang apa nggak tala. Wakadzabu bi ayatina ulaika sa'abun nari hum fiha khalidun. To angkai masakar ngai anu punggala ta'ala neraka matur terung ronda. Hai, pusuru ke pamasih anu punggala ta'ala masyaallah. Jadi rumah deri marat jitina tarim ku tumah kada surga. Surga nasang jampi-ampiai migeri andri-andri ni, namo to liwut ditukik mandri. Sebenarnya Pak, banyak gambaran surga di dunia. Tetaruh pun Allah Ta'ala. Meluki mita gambaran na surga kolino. Wingerangi atau ngaroh puluh na. Jadi ku tahu ngaroh puluh na berarti. Napa talu tahu umurku. Mereka ramu kak gero tipa. Ya ku tahu ngaroh puluh na. Berarti napa talu tahu umurku. Nah sebab saya kelahiran 77. Wingerang waktu ku SD. Tarun tahu ngaroh puluh na lima. Kelasik di KSD. Wingerlah dari waktu. Ya ku melu manri pautawih. Makarajing, makin rik nafumakudung.

Jadi makin rek tahu nak makan rotu pa. Ia rumah tu. Jadi ia kau ia rumah tu le podangi tahu makan dah. Ia tu mah tu kau suruh kan mau tu dah tu dah mau ditoy ampi abu aneh. Di nama tepat ti rumah tu. Kadai mak balik ustaz. Mak kuku lagi tu makin rek kenapa tu mak kuku nak payah labu anak pawai. Mana kena satu dah tu dah mini ampi ya. Tapi mak kuku eh makan ni. Nah sebab melo ibu ngala ta'ala ma pitangi gambaran na suruh ga okolino na ringi ama catolino maka dapak kui pawehe na datu buana uko tanai uke pak namo to liu ngedito yang ribuana pawe itu gambaran surga orang tidak sadar gambaran na suruh ga itu maka dapak kumatu akhirat maku maku segalanya kesanangan dina tu makin dina tu makodo sekarang sudah ada gambarannya di surga di dunia. Demi nak paham itu, Pak. Demi nak nak guru ini, demi pelajari. Suruh gaji pelik, nak taruh kau ini risang. Neraka, aja memang nak. Ini makun raya. Ya, kau kan makun raya, dia nak tepuk, maka dah ke neraka. Nulai makutu-kutu mana sih. Gambaran neraka itu api. Bisa mungkin nak buka pelah, nak buka api. Neraka itu belum seberapa, Bu. Dibandingkan nanti di akhirat. Saya teringat ceritanya guru tak Kiai Abdul Rahman Ahmad almarhum. Maka di guru tak itu api yang ke maku kewi itu api neraka. Saya sapoi neraka itu cek dek lah dan pun neraka. Wattunna Nabi Adam alaihi salam melu man resik di agak-agak. Tapang ke Jibrilu maka di Adam. Dina cucuk yandri itu gagi kulini nasuh. Maka di Adam pikuni cerana melu unasuh. Nah di agak-agak api diupake. Lau nu boleh mering api ku neraka. Lau iji beri lu mengurung kupung Allah Ta'ala. Puang milau adang api pada para jana batukar rumah. Maka di pung Allah Ta'ala imu petami api na neraka pada batukar rumah kulino hancur di dini. Maka dasi hei adang na cieng ipuang ipatama pada batukar rumah. Kada iya wana napa iru milau ngaka. Lau si milau akan di pung Allah Ta'ala iya kum petami para jana iya ukulino. Dega gawat dengan rumah nyawa tur limu Allah Ta'ala. Kembali lagi Adam, Jibril kepada Adam. Hei Adam, dina cucu. Nak kena iya nak boleh kami nama bicu eh. Lalu si alina Jibril, puang iya nak kami nama bicu, api na neraka na lalu Nabi Adam. Angkana nala, agai pasangi, maka dahi Jibril, iya kumuali pada rajan itu api na neraka, taruh lalu mupacuru iri bulu ikatalu, napung pacuru itasi ikatalu, napung panguluku Nabi Adam. Ini tu nak pendapat, maka dah adanya gunung berapi, itu bagian daripada api neraka yang dicelupkan. Iya naro cek dek ero. Purai pacuri tasi e. Iya natu iya bagi-bagi letup aku kui bagi mana su. Pina neraka. Nama kita sedih pas kalian. Tanya pas lina. Napa cek dek. Kukum atu sari mundi nepung Allah Ta'ala. 77 kali lipat. Panasnya. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan laku pelu ilai jatuh lupa yuk bitu pendok eh. Kulino unru bahayana apinna neraka purai mangulu apinna lino makade epang ajal kasih matung pasi runtuk api neraka api boleh kulino ini unru maka napa lana nyaro kira-kira makanya kita kembali sadar memasuki tahun baru mari kita tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak tamasela salaijae na sebab makurang dalik tak insyaallah justru lebih pernah tambah ya dalik tepung Allah Ta'ala iya ku tulis salaijae na sebab riuk nepung Allah Ta'ala mega terjadi pak makwaru naisan ni masalah na salai justru di petak bolong-bolong dalik na kupung Allah Ta'ala ajak tamitu salaijae insyaallah. Nah ini yang pertama. Jadi memasuki tahun baru peningkatan ibadah yang paling saya ingatkan pada malam ini. Ya ku biasa ki di petasan penjali motu asam penjali motu ni. Ya ku masam penjali motu di magu kewe tak kurang isi nata tambah sampai nyata taruh sampai nyata sunat. Ya ku magu kewe alhamdulillah masam penjali motu ni masam penjali sunat rawatib tu ni tetambah sampai nyata sunat sunat lenge sampai nyata sunat witri sampai nyata sunat tahajud sampai maknya. Kau kamu pada nak sampai yang tahajud, tersat terpagau ipa. Ya kau dia patulai mata tak cica si sesi weni, weni weni aja nak cica nasi minggu. Ya kau dia tulai cica nasi ulang. Kau dia tulai aja nak taruh waktu asal tersat dengan letak telinga. Oh tu kita jepa wajen ni, terlalu masa sampai yang tahajud. Coba bagus kalian.

Ini mau peringkatan. Apalagi tahajud itu luar biasa. Doa makbul. Ada itu hadis kursi. Ya, hadis kursi ini diterangkan dalam satu kitab kumpulan hadis kursi. Makdayur pungalla ta'ala yanzilullahu ila sama'i dunya. Pungalla ta'ala nunnu ini lagi nadino. Tungkat-tungkat wani. Agana orang yarun nunu na pungalla ta'ala puli langi puli asin langi pertama langi nalino bukan berarti seperti turunnya sesuatu makhluk dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak boleh disamakan. Tapi nunu na pungalla ta'ala menurut dalam tafsirannya di sini, maka di nunu i pungalla ta'ala lori langi lino betul lagi maka di nunu i pamasih na pungalla ta'ala tungkat-tungkat riwani nyer wani malampe apa mula mengaribi letu baca subuh ni yakia iya wani nak kata yoko ina itu seperti gak malam kaya kaya rupa rita gak berni magi kota gak berni bi mak berika di pun Allah Ta'ala mandal ladhi yada'uni pastajiba lagu gore pun Allah Ta'ala maka dan igi milo doang wariangi saya kabulkan doanya. Ini hadis kunci pak. Man dzalladzi yad'uni fastajiba lahu. Ni gini gitu milo doa majepu tarime doanna. Milo doa pae. Na tentu di mana ku hadir Megalak da kebutuhan tu ku pun Allah Ta'ala. Megalak da keperlu tu ku pun Allah Ta'ala. Aja tamangingi milo doang. Maka den guru ta polising kang lebih remui de na tarime pak doang ipun Allah Ta'ala. Na iye pa jai milo doang. Unru perlu na tu milo doang. Ya kong kata si seletak di nama milo doang itu termasuk kesombongan kepada Allah. Orang yang tidak berdoa. Ini roh doang ini luar biasa berakana. Bisa mengubah takdir Allah. Dengan Nabi juga yang mengatakan begitu. La taruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali berdoa kepada Allah. Milo doki. Ayo itu engkau menerima dari ki, magi jeru ya sas wanyu nima tu kak milu dah terima aku mak. Ya presa presa je lo, di tu kena liwat batu milu doang. Cantik mina kata ni milu si panting, di mana nak jadi? Asal urak kau batu. Jadi ya kau tu milu doang isal isanya leh. Kadai jeru ya pedang kapat pak belu belu pat je mak, aja milu dah leh pedang kapat je. Ya ku pak belu lamba aje, ilau ku sesuai pak belu lamba aje. Ya ku nasi ku lah aje nasugi remilau apa le asugi repak disengang. Makur betul nak baca. Aja aja tak mengingi milau doang. Apalagi berdoa itu perskenan lebih afdal lagi mengangkat tangan. Dalam kitab Subulah Salam bapa bisa cari. Nah pusiri pun Allah Ta'ala di natari mi pak doang natane yang ke milau doang nakak si beli mana. Ya katunya kesibita ya sama mana dia ni pusarai. Saya teringat pak masem pajan luru kak aku mesti raya pari-pari yor wetue dewi sengi makanan iga imam jadi saya ikut sholat pura masem pajan tau imi lodong ibu imam mega si depek tanre aja lu buat nah oi nah sebab mitelah da ibu imam milu dua cak ni makui nah tumpah ke sini mana mata koi cak ni makui mengingi turimi detik mah jadi milat tuh. Napa kamu paham ni alir waktu? Nah sebab dia nulis tajam ni, hampir setengah jam berdoa. Melu si setengah jam pak, sampai saya penasaran. Ni gak tahu milu dong makul di tangan. Guru kemas sempaja sebab dia nulis per penasaranku. Lo gak lah guru tak almarhum pak baja. Milu doa, masya Allah, tanah. Sampai tahu ibu rumah tanri, napa matulah ker, napa pak aku paham ni. Jadi ini mana pakai kami lo tu lah. Milo ki gajok kerja lihat lewat di mata. Kung kami lo milo dari lihat lewat di mata. Maka deh jaka mana seling milo tas leto ni lo imangi. Di itu saya tu nak mungkin imangi milo dari koperi. Nang kata macu imun di nali nampak milo doang. Pada ya aku imang ada nang kawak kada ipo ngari ngak dalu pakai nado bini aku. Deh nangka. Ia matu atu milo. Insya Allah ia milo. Ia tu nilo imun di. Assalamualaikum lino agarak. Ni kerja selama imun di. Milo manang. Aring ngapuang asa gini nggak dalik ni kecik mundi milo maneng puang berikan saya kemudahan dalam urusan saya ni kecik mundi milo maneng itu ya sang imang iya kong ke imang turi pada

imun sementara kata maciu. Ima dek na cucu ima makku itu. Itu kotoran kita milodo isam atau tu makar alaleku milodoang. Segala kebutuhan pribadi saya. Ia kotor imang ipacu tu imundi. Iko imam maca insya Allah. Ia ko imir alasan tak di tami maciu na sebab alasan makar ah. Kamaling ini lo imang ilik tami bilau. Insya Allah di tos itu na mungkin. Iya. Ini berdoa bapak ibu sekalian. Aja tami milodoang. Bahkan ia kotor milodoang dek na makar masam pajak patah itu. Makai nabi tak ingin lodo kuri tangga benih. Dek nama mesti makan masam payah tapi tidak tinggal benih. Namu kami ranjangi mati nroki nala gacuki tak kita kita tak dua. Ternyata tak dua ni. Dek nama riga tu milu doa kuranjangi magai doa tengah malam mustajab. Masa rolak bimi aku tu mau tu masam payah. Napa tu milu dari sempaya? Namu kau kira ranjat tak sih tapi si baki bini tak sempamanya. Iya tapa tak kita kita tak lihat tak dua. Justru bisa berdoa di itu. Eh puang. Hari nggak kasih palu meluar di urus aku ini. Memului ka urusan merajingi pungi, merajingi. Dika kau dipaling apa lomolo kecuali di pung. Iya pak, ilo doang pak masih nampung alat. Mika matin rumi lo doang. Depo wutuk napa kat telinga? Milo doang mi mana? Depo wutuk napa kat telinga? Tak paham ah? Iya kau telinga itu belum tentu wutuk nang. Ya. Saya alhamdulillah bapak guru na guru tak Dr. Andes Arifin Ali almarhum. Waktu saya di pesantren, maka dembo aja moto sebelum na milu dari pung Allah Taala. Aga urusan mu melu jo kang ya rosero, terutama isengnya selama ka insya Allah. Epong pas salam atau ma pamula moto ku letuk matin roh ku memang. Ya mo robang tapi pamas itu apa jadi itu meringerang iku kebunga moto. Ya mo ami kata pang kamu gaji lapangan 5 tu kamu ga lurang. Depa nutuk napi talinga tapalino ni ngerang. Sama lagi waktu nama lo matin dulu lino tu mimi ngerang. Coba kita retik kangi pai. Aja tatin dulu sebelum tu milo doang. Insya Allah. Lima tu tak mau talinga. Nari tu kita ringer rapung Allah Taala. Saat itulah kita berdoa. Napa tu malam ini tu masih tidak subuh. Insya Allah. Ya, jadi kembali ke tengah malam. Manzal ladhi yada'uni pastajiba lahu. Ni ka milo doang insya Allah terimpung Allah Taala. Wa man dzal ladzi yas'aluni ni kata millau insyaallah fa utiyahu waring nasab Allah taala wa man dzal ladzi yastaghfiruni ni kata millau dan peloria majappu utarimai illo dan nasab Allah taala. Ini hadis kursi Pak. Ye. Sekarang ini kita perlu Bapak Ibu sekalian tepat biasa leta mutu-utu mas sampai tangga bani. Aja mu tapa tertik maka dah mesti undi juma apa wani aku pada sebagainya asalat talinga ki nang kasam yok ki alang ki wejini. Apalagi ku si kamar ki WC ta. Kan sekarang kan rumah batu seperti itu modelnya Pak. Kamarna kinrona i WC itu nah, jadi maka gampang tumutuk nama terutama jini dan sebagainya sepamanya atau kacari air lain napa tumutuk pas sepaja tahajud. Aja mu na mega. Duan rakam mah. Hanya tak patah terlalu puluh. Cicah siulang. Namo dua miko yang mau teru-teru. Padahal mau witiri iku dia tulis malah 10 sidi. Aserah na. Dia tulis aserah pitu na. Tulis pitu lima na. Tulis lima telu na. Dia tulis sidi na. Nama kutu misat diku sidi. Tak toto na sidi tu yang pagau. Saya ingatkan ini. Peningkatan ibadah. Yang kedua atau yang terakhir. Ini nak tahu tahu lagi kaki hadir. Memasuki tahun baru Islam di samping peningkatan ibadah, yang kedua mari kita berusaha mengurangi dosa. Jangan sekarang ini bapak ibu sekalian selalu menghitung-hitung pahala. Apa iya tiap aku kita rumah dekik apa lami? Saya menyumbang mesti sekian pahalanya. Ya kalau kak makam sepanjang masih haram sekian pahalanya di Masjid Nabawi di Madinah sekian pahalanya. Tapi puramu gak terikat maka ada dosa aku. Kamu gak jadi rukuran lah. Aja nuturi apa lagi tambah. Sementara dosa ini kan berkurang. Ini jadi masalah. Nah iya tak mengisi surga. Tapi iya karena mereka anak pala nak tahu. Tapi ada rena dosa. Nanti nak tutam surga. Namun kapala tak pada masih. Kau gak dosa tak pada pajak guru. Tunggu dulu. Terhalang dengan seperti ini. Tinggal apa ya? Namun kapala tak pada masih. Kau gak dosa tak pada. Ini yang menjadikan penghalang. Sehingga kita tidak masuk surga. Tapi namun dia agak pelat tak, ya ku dia dosa tak silakan syurga. Jadi agak perlu aku kata, tak kuragai nama kurang dosai. Tapi ku cari kurangi dosai pak. Maiga lalang. Nomor sidi, perbanyak membaca setelah.

ku pasai itu tudak diga pengeli jambak ya astagfirullah daripada dituntut kayak pengeli dituntut tua rugi itu astagfirullah iya ku diga bilang pilih tak kata nilai mata he sementara menyetir mobil bisa astagfirullah tidak mesti dihitung itu tuh mesti makan sekian iya tuh pak nampi tertik makan 30, 50 dan sebagainya maka anjak ikut kemah tertik makan resiko tapi mestinya iya kolak bidik itu nomor digaga makin banyak zikir kepada Allah makin bagus buku tepai menuju akhirnya penggalan tanah saya ketemu pak dengan orang tua satu masjid lepak ke masa penjangan serak berjamaah pura ke masa penjangan serak masuk mana biri jamaah engkau tahu matua si depiku tidak dia pernah sutur masih kiri materu melo kak makat dik ni wakak mak jama agak nak pudang gak nasang iya nasang nak let bini pitu pulau tau gumurukku kak jadi nasang iya mabela ni upula iya macam ini melo lisui jadi usat di ngaleku makan anak kutajam ini jepakak biku lojokah jadi makukui nasam bo iya'i waku ragai aloku aleku bokokku untuk akhirat nafung Allah Ta'ala. Kaagana usaha tak. Kada saya harus membaca la ilaha illallah 11,000 setiap hari. Bayangkan pak. Bukan 111. Tapi 11,000 setiap hari dia baca la ilaha illallah. Kak baik. Siapa nih tanah tak baca hiruk. Nasa saya butuh waktu setiap hari 3,5 jam duduk berzikir menghabiskan 11,000 zikir kepada Allah. Saya yakin inilah bakal saya menuju akhiratnya Allah. Biasa muta tudah ngasih kiri patah lujas tangan. Biasa muta tetongan manu-manu eh. Ya ku manu nulis biasa muta tetongan patah lujas tangan. Apa ceki manu? Mutiri bilo-bilo itu nak keno. Ya ko sikiri tu di mataku mani ha. Makanya mitu pak kong ka ya tentu ke pasa ingatkan ini pengalaman saya. Makanya mitu nari kong kita tukang. Maka da saya harus baca istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 setiap hari. Tentu kang ngiro. Jadikan kewajiban. Bukan berarti kewajiban kita kepada Allah, tapi menjadikan kewajiban diri sendiri. Namo tu pak sunnah iya ko pak biasa le tak pada ko wajib ni. Istilah dalam fikih al-adatul mahkamah kebiasaan itu menjadi hakim. Sempejawi tri sunnah mi pak, tapi iyo ko tule tuntukan isi minggu, si minggu mo tapago insyaallah, maka lilin ni tasak dinarik ko tapago imunrina. Walaupun sunnah. Apa pada ni sikiri makanya ko engke tuntukan maka tak telurado sesok. Mesti ubaca ye. De usalebi usoe de usale wani sebelum nang ubaci telurado sikiri insyaallah. Ya tepat-tepat ni tu. Ya. Ya napa utarima ku alena guru tak Dr. Rahim Arsyad, Profesor Dr. Rahim Arsyad. Ajam buk mau lupi sikiri istighfar 100 kali setiap hari setiap malam. Allahumma salli wa sallim alaih 100. La ilaha illallah 100. Telu ratus sesuai wani. Iya ku demu sempak kosoi. Baca ku wani napa ku liwu. Iya ku mau lupi ku wani bi. Amba iku subuh. Yang penting nasa insyaAllah tetungtukan isi kiri. Ya apu ini. Iya ku ngasileng iya siroh. Iya kong kasiling, lesi, selesi, ipajai siye, isiye. Iko dimina barak kaki. Iya makanya kong kepat tuntut tasik di makwaro, bukan berarti kita memilih sesuatu yang lebih. Tidak. Artinya, sembarang sikir yang penting sikir, makanya sah. Cuma makanya narik kong kepat tetap di sisi tak, supaya mencaji di kewajiban sisi tak, bukan kewajiban kepada Allah. Ini harapan saya pun sekalian. Jadi buku tak menuju rempung Allah Ta'ala. Nah sekarang, peningkatan ibadah, yang kedua, bagaimana berusaha mengurangi dosa. Yang pertama tadi, perbanyak membaca astagfirullah. Yang kedua, cara mengurangi dosa dalam hari kita taubatan nasuha. Ia kong kepangkau ketak morlak dapat dosa melupu poli upagus selama iye. Milo katubatung. Taubatan nasuha pemamba iye. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tubal haluki. Kiasa taubatan nasuha meninggalkan, menyesali dan ganti perbuatan yang baik. Itulah taubat yang sebenarnya. Bukan taubat yang rajin datang ke masjid. Bukan taubat yang rajin umrah setiap bulan. Bukan taubat yang setiap tahun naik haji. Tapi yang dikatakan taubat ketika kita mampu menyesali perbuatan yang tidak baik dan meninggalkan. Dan mengganti perbuatan yang baik. Itulah taubat yang sebenarnya. Mereka tahu rajin makbiri jamaah. Isa liwa rajin tuh masih anak. Napasa sungkuran lapasangi manukna. Napasangi, napasangi sungkur, najepai manukna.

Sebomanya. Ini hadirin dirahmati Allah. Mari kita tinggalkan. Sana mari gaga cepat-cepat manu. Eh, puni muni ni mari gaga. Ye mi kui pak ni butuh salah ni. Tak dampai ka. Nah, ini situ tobing itu. Jadi, mari kita taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Apalagi kalau perbuatan itu musyrik. Angka gagota ma padu ribu ngala taala, salai lalui. Salai di pas sebelum kita menghadap Allah, tinggalkan ini kalau ada gerakan-gerakan musyrik. Saya ingatkan, walaupun musyrik kalau ditobatkan insyaallah Allah ampuni dosa kita. Namu mapak dua pak bendingin ka dosa padar jana masigi, namu padar jana masigi dosa taripung Allah taala, ya ku tobat tunga-tungamu insyaallah nak dampangi pung Allah taala. Bagaimana Umar bertobat kepada Allah, Pak? Engkau pakacau Umar batina boto. Ya tidik boto duit mua kapang, manu mua kapang. Iya Umar boto luar biasa sidep pe mitau kan. Angkar tu matampu lalu he. Makun rei gana nurani ga ali kumunroi. Maka si ban nurani kan iya makun rei. Bagaimana membuktikan? Dipanggil orang yang hamil itu isa si wetan nape pasot ana. Bayangkan ni Pak Umar boto. Ni kan biasa boto ngaku makur. Diga apa? Pa? Napasu ni sa si wetan makun rei. Napa napasu ana kan urani. Tapi nak karena tobai maci aku nabi ta Umar dijamin masuk surga. Apa Pak? Ini menitu kuciaki toba. Yang menjadi masalah usahakan isalian majai. Toba ini. Apalagi untuk mengurangi dosa. Yang bisa mengurangi dosa adalah musibah-musibah yang menimpa kita dengan jalan bersabar kepada Allah. Ya kuna kena kita pacoba musibah esak berakangi supaya mencaji palulu dosa. Ni gini gitu matau mau malasan mati, ia ku tahu mata pak mau nasak barakan ni, insya Allah ipar lolo idosan waktu no kolino nak terutama surga pamasih na pungatan, ia ku sak barakmu. Yang terakhir, insya Allah bapak ibu sekalian sintu tahu bikin kaya diri. Salah satu cara yang bisa mengurangi dosa ketika kita sintu tahu nak bikin kaya hadiri, orang-orang yang lain ini mendoakan kita. Jadi salah satu cara untuk mengurangi dosa tanya tu bang anak tahu di milu doang ki tahu lengi buat di mana milu doang ki lak dampang iripung Allah taala ni gini kita tu milu doang ni dampang iban rupa tahu maka dai nabi ta man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat ni gini kita tu milu dampang isi selana tu betapa kata ballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah yo kisi di de ceri ono pengata tungkat tungkat sek di tahu betapa ilo doang ilo dampang iripung Allah taala. Oleh karena itu insyaallah inilah menjadi dasar bahwa bukan hanya anak kita berhak mendoakan orang tua ketika meninggal atau masih hidup, tapi orang yang beriman pun berhak mendoakan sesama yang beriman untuk bagaimana ilok dampak ngiri pun Allah Taala seletak. Tak dampak ingka si kunjur kapa uli waran seperti rangang memberi berkat pun Allah Taala. Sebagai kesimpulan insyaallah marilah kita peningkatan ibadah dan marilah kita perbanyak tobat kepada Allah insyaallah. Ya nama atu inas sabari terutama surga pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Saya yang berdoa bapak ibu sekalian mentakminkan doa saya. Amin ya Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi jema'in. Alhamdulillah rabbil alamin yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya rahmar rahimin. Allahumma rinal haqqa haqqa wa rizukana tiba'a wa rinal batila باطنا وارزقنا اجتنابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya kami berharap agar kesepakatan antara seperti
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman

0: hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat,

0: Kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya.

0: masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asah yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini yemelo iwala ada si peringarangan ri pallawang tamana sini to malabi kumana ngan ke hadir. Pembahasan saya ini alhamdulillah pernah saya bahas kemarin di Botai waktu saya diundang tentang bagaimana caranya mendidik anak secara islami menurut pandangan Islam. Tapi melo ka saya ingin mengulas kembali magai sini to malabi kumana ngan ke hadir na perlu ibicara yewe pekko gi carana mendidik anak-anak atau menurut papa guron agama tasallengi. Nasabak ternyata persoalan anak ini ta bukan persoalan sepele Pak ya. Bukan persoalan sepele Bu. Angka siddi aya rilalanna aku ramalabi Pak. Mudah-mudahan menjadi nasihat buat saya dan kita semua terutama yang mempunyai anak. Maka dipung Allah Ta'ala rilalanna kurang melebih wa'alamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah. Ketahuilah, ya rega iseng imenang, maka damaja punna waramparangnya si bawa anaknya pacoba. Aga betuan na pacoba Pak, saya sudah pernah mengungkapkan bahwa iru pacobana pung Allah Ta'ala, dekna pada pacobana tau rilino. Maka dana sikulai, ia ku ujiangi majai carana menjawab soal aide nenre kelas. Tapi ku pacobana pung Allah Ta'ala Bu. Pacobana pung Allah Ta'ala Pak, kita tidak lulus. Ai neraka on rotta. Nah inilah yang menjadi persoalan, neraka on rotta. Nah oleh karena itulah imon ri pima bicara neraka suruga. Ia mo jolo lino melo icarita Pak Bu Maka da iru anak satu tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita amanah. Tite bu a. Iru to angke anakna. Maka la da bu e ga tahu. Banyak orang tomatuanna to malabbi pas sempajang ambokna. Maraji lo masigi e. Papuasa ambokna nari kuramalangi dan lain sebagainya haji ambokna. Tapi karena perbuatannya anaknya nasabari nalau sirina la foto matua. Kita gari keadaan sekarang ini. Maka lak dega kasih to matua pasapari ambo na dan lain sebagainya pak bere jama dan lain sebagainya. Lau sirina to matua e magai. Nasabak ke dosa lai anakna. Coba gari tite pak ya apalagi kalau kita lihat di televisi lain sebagainya. Coba lihat keadaan sekarang ini. Iya makokoi pak e. Kita harus betul-betul menjaga anak kita. Luar biasa penderitaannya sekarang tu motoi makukoi. Bendingi wat dingi papile tau we. Maka da samanna masaro ai lebih remi mangampi iti si ratu iti daripada si di anak makunrai. On ruwatanna makukoi. Nah, apa yang menjadi persoalan sekarang Pak ini ya? Aga sabak nama susah ampi anak-anak makukoi. Sekurang-kurangnya ada dua masalah. Aitannya bawang anak-anak imawatan namu tomato imawatan toyam piwita. Magai ada dua permasalahan Pak ya. Permasalahan yang pertama, ia rusalengi makokoi Pak Bui makutui mak guru. Malas mempelajari pelajaran agama. Tita ni gare. Yang kamu gaje tau soka ngokoi? Coba gare, melu kami tengkat angka tu ngamoga tau soka tanda tu ga kate imban imange. Datu puli mana miwita eh? Angka botta angka kanni.

Engka lirang-lirang, engka moga tu tusukan. Aci lakap baga tusukan ngi kutu pulimana yang bengkak kuhi. Ya kuci aki lempak kuruh ya kesana. Masila loki memak berjama. Ya ku meki lempak aja na tolu mak berjama. Coba apa ya, maga iwa kada. Nang kaya anu pun Allah Ta'ala makada walau anna ahlal kura amanu wattakau. La patahna alaihim barakatim minas samai wal ardu. Walakin kazzabu pa khaznahum bima kanu yaksibun. Aga na pupung Allah Ta'ala bindingi matappai pak kampungi na mitauria. Maka dipung Allah Ta'ala upaturung webosi mak bawa baraka. Aga betul na baraka. Ya ku turung webosi mak baraka dina labu masila. Betul ini. Tapi tidak gari. Tatanai wiale tatu kumai kampungi. Bawa mobil ke kira-kira baraka wae mak kukwe. Ya kasih bola batu ya kurum. Masih nyawaku mita, ibangata na bawa pita. Salah satu pak yang bisa membendung, tanya bendung yang ikak buah, tapi kau iparintah na pung Allah Ta'ala. Namo bendung yang agak muka buah, kupung Allah Ta'ala melo. Kumacai pung Allah Ta'ala pada mita mana kau hai. Tanya ni tanah limpak na. Inilah yang perlu kita pahami pak ya. Jadi ini yang menjadi persoalan utama sekarang. Makutu tawe, mak guruiwi, agama mana pun Allah Ta'ala. Coba gara terutama anak-anak muda kita. Ini kepikar lolo melo memak berjama. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang sehingga mawatalak deyampi anak-anak emak kukwahi. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian persoalan yang kedua tau. Ya Rodendri harus saya ingin katakan kepada kita semua. Onruwatanna keadaan emak kukwahi. Yampi anak-anak sehingga ada seorang peneliti ahli pendidikan namanya Profesor Dr. Hasan Langgulung mengatakan bahwa ia selengi makukuai di nenerisa pasilengan ngitawe. Tete pa, meloki makada selengi, dia tu nang kenalo masih gie. Ramalangi dia tu nang puasa. Tu melo makada karistengi dia tu nang kenalo maka gereja. Agapi. Jadi, sekarang ini generasi yang bingung, kita tidak tahu apa yang mereka maui. Nah oleh karena itulah pak ya, kita harus kembali mempelajari agama kita ini. Bagaimana sebenarnya papa guruan agama ta dalam mendidik anak, sarikom mengiwat dingin maki guna anak ta pak. Rilino lebih-lebih pari akhir amatu. Kenapa pak ya? Karena menurut dalam literatur agama itu, makalat da ega tu matua pak, anak nanatama nasabari natama suruga. Salah satu contohnya Rasulullah mengatakan, man qara al-Qur'ana wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Nigi-nigi anak-anak macam mengaji, napa nak kamalakan ya ruga gapurai na baca ro, matu asurimunri patame suruga ambok nasibawa indokna nasabak macam anak-anak mengaji. Napa pasangan mahkota ambo nak kada engke hadiahmu ini mahkotanya ya lingi piala padi ruhi kada engke hadiahmu he nasaba macca anakmu mangaji pada tatane wiga realita pak bu macam mana mu anak ta mangaji ro coba sisa ambo na macam to ai pikku carana nak tapi lo macam mangaji ku di ambo de nisangi. Nah, inilah yang menjadi problem di tengah masyarakat kita, masyarakat Islam pak ya. Oleh karena itulah, sekali lagi, ya balik kode tisengi mengaji lo toni tuli masa pari mak kode tu mangkali nggak ceramah he. Ceramah pak ceramah. Dek, maka watak temi mangkali nggak mak kode liwa watanda pak ya. Nah oleh karena itulah, saya ingin mengajak kepada kita semua, sini toma-toma lebih kumana yang kehadir. Iya roto matokku yang ke anak-anak darah togi kalau lo togi tapacioi balolo masapari tapacioi nasabak magai pak ternyata pale namo pas sempaja tomatoi papua satu matoi makanda kini mak berjama narik kalau salai anak ta jangan anda harapkan anda masuk surga tangkali ngami meni pas sapari magai upau waki nasaba engkau adanna pung Allah Ta'ala ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. To batuanna ada ni di tomatoi bawa makanja. Namu anak e perlu tu ipakanjaki.
Kurang lebih satu bulan yang lalu saya pernah membahas masalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua di awan-awan dulu. Sekarang ini kita ingin menciptakan bagaimana caranya anak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tapi intinya Pak, narekomelo ki makanja anak ta, kita harus orang tua yang memberikan contoh. Ya koi di tolimi cai ko mapelo ya anak ta. Nai di mapelo. Macai bawa mi itu. Asaba pasti makanan ya catu pe ko mangate ngambo namun ko mapelo tu. Toh? Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang umat is kita tidak tahu diri. Kita tidak bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita. Nah, ini yang menjadi persoalan yang pertama ya. Bahwa makuttu tu mak guru agama mana? Sehingga apa yang terjadi? Dena namana sakada sallaga jitu tolota ga kariste gagaga. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan banyak pelencengan di tengah-tengah anak muda kita sekarang ini. Yang kedua, karena zaman semakin berkembang, pede maju ika ada angin maku kuahe. Yaitu rio lupa dia pagaga yasang internet, dia pagaga yasang HP, tasik disik dimi tu punya televisi, dan lain sebagainya. Tasik disik dimi. Hai, pergaulan tidak, dia pernah mawatal, dia pernah nulada belum ada namanya pergaulan bebas. Ya makun re rio lo masih rimo pinari kopite kacikacina. Ya mak kok enam malas saborina de to na masiri. Taitani, aga butin na titai. Ya tu masulara lejingi pita mana borina na de masiri itu. Toh? Dulu belum ada namanya sabu-sabu. Sekarang ni kana muda de na sabu-sabu. Coba gare. Miras. Paling tua pai mi batai biasa nainung mak kok kasat topi miring. Dan lain sebagainya. Pak Bu, inilah semua persoalan ini, masalah internet adalah satu hal yang netral. Yero internet tebu angka kanja nang kato jana. Tapi nigi pakai anu majaman caji majai. Ya kato majama tamu ko internet te masolangi. Nasabah netral nasabah agi melo rita ku internet te pak angka maneng. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang di Indonesia ini. Ia wita nak sekolah yang mengetah tamu internet pelin porno mitulini ita. Betul ini. Bahkan pernah saya membaca surat kabar ya. Bahwa ternyata Indonesia notabene negara Islam terbesar di dunia adalah nomor 3 seluruh dunia menonton pelin porno. Coba tak bayangkan nomor 3 menonton seluruh dunia. India mikalaki. Pernah saya baca itu, tidak tahu di majalah apa saya baca itu. Nah ini bahayanya katanya menurut penelitian Pak ya. Ternyata kalau kita sering menonton film porno, karena nyata menurut penelitian itu lebih berbahaya daripada menghisap sabu-sabu. Nah, sebab petu urak-urak sarap pe. Eh, apalagi kalau lo menonton kenro kemelo mapas sau. Coba. Ini yang menjadi persoalan pajak ini. Jadi internet makanya itulah sini toma lebih kumana kehadir. Persoalan ini kita tidak bisa denawat diyateng pemerintah. Pakang katalah internet. Nah oleh karena itulah tuma-tuma lebih kumanan kehadir perlu pengawasan kepada anak-anak kita. Ya kalau masih sekolah anak tak jangan kita berlepas tangan. Maka dai, lono rek masih sekolah pura tono tu, iko mana yang penting pura kuliah baju pura kuliah bo. Mereka kalau tu sekolah terserah itu salah. Iya kau melo kipa makiguna anak tak dunia akhirat ini maka tolong diperbaiki didikannya. Narekodena makanja didikan anak tapak bu angka matu nangka nalapal napaloi siri eh. Coba gare. Saya sering melihat Pak ya, saya tidak mengkambing hitamkan anak-anak yang kuliah di Makassar desa. Makalak da ega anak-anak menrik mak kuliah. Ya sengi sarjana lisu lah. Apo na pulang induk na. Coba. Apo. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang. Jadi kong kanak tang makuliah jangan aja tak tanulaloi. Karena pergaulan bebas itu di sana luar biasa. Ais. Bendengi pura ki menrek jupanda mitai anak tatu makuliah ko jupanda ngai. Masih elak ki mitai. Coba inilah yang menjadi persoalan. Kita tidak dena cerita aja pakuliah yang kamato dena kor tapi ya megai makor. Ikong kapakula melo micai icai no namako memangi
Maka memang ini di mana-mana kita lihat begitu pergaulan bebas. Dan inilah politiknya orang-orang barat untuk menghancurkan orang Islam. Pak Magai, iya ko masolangi kalau loe ai itu matoi namode ne. Iya ko masolangi to matoi pak, masolangi anak-anak ta. Namo to matoi dene solangi nasabak mi cawe itu ni mati. To agapi. Iya namamu namau bangulue ai. Mako serai bicara nade ko bakar tu mak bicara mak bau tanah ni. To ini yang perlu kita ingat. Ya, jadi internet itu idi non roi. Kota mak internet ko melo ki pigo tapi ko manonto ke numa kanja idi non roi HP we mak ko to. HP juga ne ter alhamdulillah banyak sekali manfaatnya HP. Ya, ko tu melo mak pabot tinang ke kur keluarga ta palu namo de tu lom mantrak ngundang ngur liok belana. I talipongi mi babang kada elisu ko melo boti nganuremu sangadi umpamana. Alhamdulillah. Tapi sini to malah biku mana ke hadir. Nigi to punna HP na deni sepakke gugu nalori decengi na solangi ki. Karena di mana-mana itu apalagi seperti ini HP yang seperti ini. Ya kongka kamerana. Gampang orang menonton film porno di dalam. Ya, tapi alhamdulillah dia toga film porno nak kue. Ya, bahaya sekali. Bahaya Pak ya. Apalagi kui pake menimacan ring wita anak sikolai mako kue punna HP. Namolo magur, namo kwa sikolana mangkaling atau musi. Ti sudah, ini adalah denis sengin anak ipake. Nah oleh karena itulah Pak ya, bagaimana kesebenarnya solusinya, malah sauluki sebenarnya di tomatoy. Riolo makare toy banyak anak, banyak rejeki. Tapi sekarang, ya ku mega ya anak ay. Mega mapan rasa-rasa, tu malah saulumi ku mega ladai anak. Ayah narumelo podaki, ya ku dena nulu tulik jampang anak tak kabibawan ni bila. Daripada si dia lagi nulis mampir apa lagi numpak kena 10. Wai. Inilah. Ini Pak ya. Jadi iya we HP we bahaya lah dah tu. Ya ko neris talapisi mak ko tu. Ah iya ko tulisan ini sinetron mitolitai tai masulang anak Pak ya. Ya ini. Ini yang perlu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Isengi menang majapunna anak si bawa warang parang pak coba. Nigi tahu majadi di kanari anak na tambah sempajang anak na tambah puas sama jasi pak anak na namu makanja atau maton na balun tentu tu tambah suruga. Ini yang perlu kita ingat. Makanya saya ingin berpesan kepada anak-anakku semua yang ada di luar ini. Salah satu caranya berbakti kepada kedua orang tua ipakanjaki si pak Apa ya ko makanja isi pak wat dingi patama suruga to matoai. Karena dia sudah lepas tanggung jawab. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuntunan agama dalam pikko gicarana papa guruan na agamae sarekom mengi wat dingi lolongan wiya-wiya soleh si bawa soleha sini to malabi kumana hadir. Nah yang pertama pak bu Nigi melo lolonga wija-wija makanja. Yang pertama, menurut nasangnya Andre Gurutta, ayyakhtara lahu umman salihatan. Nigi urwani melo makanja anakna, anak soleh, maka hendaklah dia memilih perempuan yang soleha. Nigi melo makanja wija-wijana makanja anakna ikutu melo makbene, tarutama Andriku kaloloi pitememan ni makunre makanja isipakna. Ya natu sabak sindangi makara pungala taala wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum makare pungala taala sinin natu matappa iya ko melo ko mak bene ajalalum pupu bene tu mappa due magai namo makanja anasa tappana magi namakoro wallahu yad'u ilal jannah. Magna sabab pun Allah Ta'ala nasana tampai kita masuk surga, orang-orang yang kafir itu mengajak kita masuk ke dalam neraka. Tapi kan jaki memang di komelo ki mabene. Tapi te memang di kega makunre kira-kira makanja sipakna, magai na perlu makanja sipakna. Nasabak ternyata pale, ternyata sifat itu bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Ia tu sipak ewat dingi mabati pari anak ta. Tania bahwa Allah saya ada namanya penyakit keturunan. Penyakit kusta bisa menular mungkin kepada anak. Wadding.
tekanan darah juga mungkin wading. Ya kuma apa nang ke mage wiseng ya sahabat biasa karena tanya tahu ya. Maka ada kematan tekanan darah aku dokter. Agan apa dokter kada di tukar kematan tekanan darah nambum. Maka kak bau ya sih sana. Nah maka dari itu katanya warisan itu. Nah, coba jadi si pak emakku toro. Ia nanti nak kada gurutta. Nigi-nigi tahu nasam makanjak si pak na ambo na si bawa indok na. Toto panarik kulau salai anak na. Tapi narik ko angka tahu ambo na pangapanga indo na kurasiri si kurakuran na pakoci-koci anak na. Ngero? Iya pahe. Magai karena ternyata sifat itu bisa diwariskan kepada anak kita moi. Iya na tu sinangi makoto paro anrikku kalau anak darai. Nigi-nigi ma uruani poji ko. Aja na motoro na mita. Aja no to na mita kada buang kau to nero. Tapi itai. Mas sampaja muga ma puasa muga. Maga makanja muga. Ya na to na je manjaji persoalan ma kuko wita to matoi sesai. Ya kongka uruani latuki anak na. Aga na kutanang masuk. Dena kada masuk pajamu. Tak kada aga jaman na. Coba. Maka dan kamu manu gagak na. Kamu soli manu gagak ima kuku eh. Kamu ke menu gagak na, ikut dia gagak aja na. Eh, coba, apa ni sengi maka dah mawatan yang mencaji pegawai tu maku koi. Jadi menu gagak na si nak kutanang. Kadang kamu ke menu gagak na, padang kamu menu gagakmu karena sebab menu gagak kamu soli maku koi. Tas 10 juta, tas 15 juta. Eh, ini persoalan sekarang pak ya. Jadi ya kau melu ke ibu makanja anak ta. Eh, melu ke makanja anak ta. Ya kungka uruan ibu jiwi. Tapi tak jolo. Orang yang makan jamu, gak pas sampai jamu, gak pas puasa muka. Terutama adik-adik yang safari ini, saya ingin mengundang kepada kita semua. Di Mesir itu ada namanya biro jodoh. Di sana mereka kong kepada para pas safari kui kalolo naradar mesial eh. Janda pada janda, janda dan duda beresi ganden di lao. Toh, saya ingin usulkan kepada Amir ini, Pak. Ustaz Sulaiman ini, tolong dibenahi ini. Karena tidak apa-apa kita mengadakan kawin massal, apa salahnya? Makan jasa. Toh? Kenapa saya berani mengatakan seperti ini, Pak? Di Mesir, saya pernah pengajian di Masjid Tauhid namanya di Mesir itu di Mansura. Okur makun raye makiri surat lengko guruta. Untuk tidak kiri ini surat guruta. Maka dah melu kak malakai. Makunrai makiri surah magai. Nasabak nisai makadero angkelo masapari pengajian. Orangnya makanjak manang. Jadi iya nahe. Ini yang perlu kita galakkan ini. Daripada kita kena fitnah be. Anak darah jerudah dan sebagainya. Ya apa kupuran ini lepas sialak apa aja ni. Ini. Ayo begalak dah apalah tostas kumakur. Tercatat lalu ya. Pesan ini. Tercatat ai talai sara anggota safari makanja anak kuai karena sekarang fitnah luar biasa pak ya luar biasa fitnahnya sekarang ini agak pina karena nabi tali toyibati li toyibin orang yang makanja pada sisi bawah makunre makanja ni gini gini makunre makanja insyaallah makunre orang yang makanja atau tu lakena jadi pas safari pada pas safari tuh di sana mereka agak tu si ni kan melo si para kai kotanya pada ini. Bahasa saya di stas. Ya. Ini kami lo si para keku tu ikut tanda pada ini. Toh? Ya kong kami lo makiri surat tai semes moka. Makar saya mau bersuami umpamanya boleh. Nanti saya carikan sama anggota safari laki-laki. Memfasilitasi orang kepada jalan kebaikan. Ini adalah suatu yang baik. Kan kalau masih giagu makan jayawana yun rima pak botingnya. Toh? Ada gedungnya di sana. Liwanya mana? Toh. Dekna nama saya agama kok liwa watanda te boting. Ya kalau lo kasih malas ulu melo mabena di gaga duina. Toh. Nah ini pak ya. Pak ya agak susah. Angka pui mangka pukate kui pakawi mani bawang. Angka tau nindo rambo na mangkalingai. Ustaz no? Memi ki mata lundang yu mungka mani bawang. Karena pak pada lobanu kumatang kota sapari mapian reboti pura nih. Toh ini. Ini saya ingin ingatkan kepada kita semua ini.
untuk menciptakan generasi yang baik. Tuh, ini. Daripada tolengi malai. Parinu paboto, napasapari binina. Manumo na reko binina. Laki namu lo masapari, mana ko binina di nalau. Karena saya pak pernah lihat ya. Angka si bawah ku biasa sama pesantren liwa jagona. Ay, ku pak baca kita luar biasa. La malakaiwi. Tujuh pandang. Malakaiwi kasih agi pasi alangi. Papa bite manu. Pasau manu. Nasabak magi ni pasial. Nasabak migalat dari waramparan na iro roni wiru. Apa yang terjadi pak? Sekarang ini. Yeru si bawah ke rumah baca kita. Gondol namu alena ditona nasampaja subuh. Magi nasabak karena suami. Makanya suami yang membimbing beliau. Makanya acapa ki dia jalan lalu tamat capa. Kau miki malakin di pile-pile memang nurani makanja Idi to anu ya kesana urani we. Nah inilah makanya saya usulkan kepada Amir. Tolong diperhatikan ini. Kalau ada yang mengeluh silakan. Tomato atau toga kalau lo toga kami pagan naik dua bini na silakan. Ibu-ibu jangan keberatan. Loh. Iya Tommy melo Loh. Iya ko cia kikat itu nomor gaga. Tapi melo kak pudaki. Iku mati lakit tanya kami lupa rakai ki. Abu tukung kami makan riswaki. Makanya itu pak. Orwane kami nam makan ja agar rena sangin nabita. Iya kami nam mega benina. Mage karena be mega lak dana tanggung. Tapi ko dia mulai pagana sidi lagi. Tamajat tayi pajai ini sidi bawan dah. Ini dari sisi dia lagi dia nulis puraiwi. Kabine-bine aja. Tapi saya ingin himbau ini. Siapa yang mau menikah dengan jalur yang baik. Nasabah nigi-nigi pura botin namu makanja carata botin. Ya kau salah-salah carata mabela kilo kawin ai. Na cerita majaki tau we. Ini yang perlu. Makanja desa namriga aku dua bini tetapi. Ya kau mabela lakda kilo kawin. Karena curigai kita kedo salah. Toh. Nah ini yang perlu kita saya ingin sampaikan kepada kita semua. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nigi-nigi melo mak bene pitte makun rek mina makanja bari makanja anak tanasaba sipae pak bati. Al arku dasas pasang nabita. Ya runasang sipae ipak bati. Mana tahu we? Pas makan bahasa Indonesia buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Toh? Ya itu. Nah kemudian iya ko pura ni sialan di bu pak iya ko melo ki makanja anak tak ada petunjuk agama itu iya ko melo ni makwaru si bawa indo anak tak aja tak lulu asubuta manca aja subuta anak tak tu tapi apa yang kita baca ada bacanya itu iya ko kamelo yo kira tak pura muka iya ko masiri-siri kita bici muka matu agi baca angkana pun abita he Bismillahi Allahumma janni bani syaitan wa janni bis syaitan ma razaqtana. Nasabasan na pun Allah Ta'ala. Allahumma janni bani syaitan. Tapa belai ka apole riganguan na sitangi. Makoto paru nareko. Angka dalekku pale. Angka wijakku tapa belai tu pole sitangi. Gangkan na makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kuddira bainahuma fi zalika waladun. Lam yadurrahu syaitanun abadan. Nigi-nigi tau nareku mak sibawai bini nama koro melakukan hubungan suami istri nama bismillahmu dia naganggu setan anak-anak selama-lamanya. Coba. Agak pakai dosa lain anak emak kokoe. Dia agak lain sangat dia naganggu setan tuh. Jadi nigi-nigi baca ya roh. Tolong. Ini. Ya kong kebutin paru. Lomo ki podaka. Gampamu tu yukirki. Butin meta aga. Yuko depan apa lah itu nama rigaga. Tapi abis bismillah lalu ki. Ini, ia na baca-bacaan ajar atau pahangnya. Pekotan na tak kalupa na nae na sabah Indo na si bawa ambo na tak kalupa to. Ini pekotan na patak kalupa na nae na sabah Indo na si bawa ambo na waktu na ya buah patak kalupa. Dia tu pagi narapi waktu Nah lihat mana tepi itu 10. Cedepiri. Nah kemudian sini to malah bikuman yang kehadir. Iya ko jaji wila pung anak-anak matu ro. Iya ko jaji la pung anak-anak. Nasaba angka biasa wang kalinga na pau gurutta. Maka dan nigi-nigi nasa ko matampu imelo makanja atapana anak-anak. Sur baca surah Yusuf, si bawa surah Maryam.
tapi dia nang keruntuh ko kita ero. To panrite mi macurita macurita makara makora jadi ni gini gimelo makanja tapan anak nak ko matampu i. Tolong dibaca surah Yusuf bari magarta garanata. Qurani. Ya ko makun rai ko melo magarta cantik pada Maryam mak baca ki surah Maryam. Jadi tak baca dua. Saya belum pernah dapatkan kitab tapi guru tami pawi. Ini barakah na surah Yusuf dengan surah Maryam. Nah kemudian Pak Bu ya, iya ko jaji wi anak ta, tolong kita azankan di telinga kanan dan diikamatkan di telinga kiri. Magai nasabak maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maulidalahu mauludun fa'azzana pi uzun hil yumna wa aqama pi uzun hil yusra rupiat umus sibayan. Nigi-nigi anak-anak rijajian kong katuma tampu me aga sana mimana na bangang di cili kananna na kamakang di cili kirinna iya ro anana ero de na ganggu si tappa ganggu anana angka na sang itu toy de kak je sana ku de sale na sang itu rapang ero si tanganana dai kang sana tuli ganggu anana e nah iya kong ka nigi-nigi bangang anakna ya ko jaji wina pana kamaka di cili asan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri insyaallah dia na ganggu si tanganata. Ah iya memang jadi persoalan aku kena sebab makai kata ini sebangi. Isuruk bangi anuna di cili kanan lah kama hijau napa bang. Ini yang menjadi persoalan Bu ya. Sini tu malah kumana yang kehadir. Ini terutama sebagai kesimpulan Pak ini ya. Kalau kita ingin apa namanya. Ya komelo ki makanja wija-wijata Pak. Ini. Jarang yang saya lihat ini yang saya iku masalah laya keka asan suri masam pajak besamu tangkalinga tapi ini persoalan perlu ipakanjaki pahatta nareko engkau anak ta apa togi lima togi maka de andre guruta Allah yufaddila ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat ya kung kana tapa aja tapa silelengangi jangan kita membeda-bedakan anak maka de anak kedua mi puja anak ketiga tidak jangan ya kung ketelia baju baru telia manang baju baru nah ini magai upan-upan atau pasilelengangi anak ta, bisa-bisa saja anak itu dendam sehingga tidak berbuat baik kepada kita nanti setelah tua. Nah iya tu namanya makokopa Mereka tu cecai anak nampamana anak kedua anak pacucongi minapuji. Ya rega anak pertama minapuji. Apa yang terjadi melo kapo wangi pa? Biasanya tukung ke anak-anak icecca. Iya mau tu matu pa bobo nareko tu malasa. Gitu ro? Iya kong katong anak ta malada ta puji mutu biasa malada maka solang. Nah ini dalam mendidik anak apa ya jadi oleh karena itulah saya mengharapkan kepada kita semua menurut papa guruan agama ta aja ta pasilelengi anak ta. Iya minawat ile pasilengan ya ko dina pada umurna. Angka napai 10 tahun umurna. Angka 20 tahun umurna ya 20 tahun melo mak bene. Buka berarti lepak bene tu ni 10 tahun umurna desa tu. Toh? Tidak, sesuai dengan kebutuhan. Angka masih kola, angka dia nasi kola. Milawi pakai maja masih kola. Aja tahu si talingi pakai maja dia nasi kola. Apakah dia nasi kola? Pas si kola ini sudah terjadi ni kata suruh dia masih kola. Atau ini dalam membela kemudian yang terakhir sekali Pak ya. Terutama masalah iman dan takwa ini perlu kita didik anak-anak kita. Perlu ipakanjaki didik anak-anak ta bagaimana caranya menjadi orang yang beriman. Teita tu lala talapisie, alena wat di maleki duwi, alena wat di jagaiki, alena liwa pa kasulangadna. Mage na sabah matan ripat disangana, na digaga tepatna. Nah oleh karena itulah Bu ya Pak ya, sekali lagi saya ingin berpesan kepada kita semua. Maka da iye wesa parie, mari kita bersama-sama jadikan bahwa mengambil apa namanya para loki masa pari narekung kawatut tadi gagal yang katai sangadina pada melo kisi pai kai ngak si pari ngerang rilalan na deceng isi ni tomala biku manang ke hadir magai nasaba iya mako kuahe mawata ni temang kalinga pangaja pak bene melo ka apa waki bene ngitu ngopi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alena yunda pangajari ki okwe ya kotannya pada idi melo sadari wi aleta ay masulaki. Pasti masuk laki mage nanti tani gare kadange. Na poni te kada janjen jong, tantin tong. Tangi tamu tatu taku, abi cara muku sapi go muti aja maku. Nah, ini yang menjadi persoalan Pak ya. Nah, oleh karena itulah sebagai kesimpulan yang terakhir sekali. Ya komelo ki pa makanja anak tabu, idi jolo malengi contoh anak ta.
jangan harapkan anak kita menjadi orang yang baik. Nareku idi tu matoi majasipa. Jangan mengharapkan anak kita menjadi anak yang jujur. Nareku idi tu matoi pak baleang. Nah inilah saya kira yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.